nuna shekara ta 2026 da misalin karfe 2 na rana a gidan lamba 11 akan titin Azare GRA a Papa Lagos bayan daura auren akwai walimar liyafa irin ta kasaita